0: Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online.
1: Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cekrekening.id, dan aduannomor.id.
2: Tubuh kita itu kayak ekosistem kecil yang saling nyambung. Kalau batuk nggak reda-reda, itu sinyal ada yang butuh perhatian. Semua orang punya hak untuk pulih, kuat, dan produktif. Tenang aja, pemeriksaan dan obatnya ditanggung pemerintah. Gratis. Nah, semua itu butuh proses, nggak instan. Kuncinya cuma satu, konsisten minum obat sampai tuntas. Obat menyembuhkan raga, tapi dukungan yang memulihkan jiwa. Gak perlu ngejauh, gak perlu ngasih stigma. Kehadiranmu berarti besar buat kesembuhan mereka. Temukan, obati, sampai sembuh. Biar Indonesia bebas tuberkulosis.

0: Isso que isso é porto sarava panturrum.
1: Ui, tu ronda.
0: Tu.
1: Vai
0: amene.
1: Turu mau saida adang.
0: Adang.
1: Kita sajane adange wis mulai jam 4. Lali nyekleken.
0: Ya Allah, dadi make make woto iku
1: mau. Jam 6 sore arep buka nggo sarapan lagi beras. Kandangan
0: iki. Bang iki kudu iku. Akhire kelendi ku.
1: Ya mangan sarapan kasep buru dicelpno maneh.
0: Tapi kadung si Sarona iku sarapane anu gaya keberat-beratan.
1: Keberat-beratan.
0: Kadang serial.
1: Maksudnya kan lecin gitu. Keberat-beratan kok nanti?
0: Ya ini aku kayak ini kan tahu dari TKI. Jadi gitu. Terus kebiasaan sarapan itu kadang serial. Roti. Jadi itu.
1: Ya ini TKW ini aku yang Eropa kok soalnya bong.
0: Iya. Tuh makan.
1: Jadi American breakfast sih kok kayak apaan mangan.
0: Jus buah. Jadi itu.
1: Ini senep tadi dan utangnya.
0: Makan nih. Lu kagak gaya nana.
1: Sarona,
0: ya, kua, yuk kendi, kebiasaan toko juragan gitiku.
1: Soalnya ini kan mulai umur piro iku.
0: Hey.
1: Jadi mulai umur 17
0: ya, iyo, ya,
1: sampai 56.
0: Sekolah durung sempat lulus.
1: Lulus.
0: Milu TKI.
1: Iya.
0: Durung ana SR kan, sekolah rakyat. Ya,
1: jaman iksa iki ana sekolah rakyat.
0: Ya kan, sampeyan pagi jane kan durung. Semula umur 17 berangkat.
1: Jaman semula sekolah rakyat iku kan jaman
0: dulu. Jaman Belanda ro perang.
1: Belanda,
0: ya ini kan umur 17 iki tahun 90-an.
1: Oh ya.
0: Terus sekolah rakyat. Sampai di titik kayak sampai umur 50 ta awet Irona. Rambut lagi abang.
1: Tapi ngomong-ngomong soal sarapan, sakjane bener Sarona iku iki. Jadi sakjane menormalisasi kita itu sarapan yang selalu sego iku kok
0: tapi aja salah ya. Kadang jarene sereal, roti, jus buah iku jarene wajar. Tapi padahal sakjane iku uga bisa membunuh.
1: Oh, membunuh.
0: Artinya menyebabkan penyakit.
1: Ya, ya, ya, ya. Coba-coba kita pelajari apakah benar wajar atau tidak ketika kita itu mengkonsumsi sereal, roti ataupun jus buah sarapan.
0: Jadi misalnya jadi Riko kan gue biasa mangan hang iku mau sereal roti kudu golek opsi hang liyane lho sarapan ya.
1: Iya.
0: Kena aman, kena sehat. Polahe paran sereal. Serealku kandungan gulanya tinggi.
1: Oh.
0: Nah, iku bisa bikin lonjakan insulin. Kalau sering, itu bisa berpengaruh ke metabolisme dan kesehatan jantung.
1: Wah, wah, wah, bahaya sekali. Apalagi ini dia nih. Koyo nih perlu dipertimbangkan kalau misalnya kita mau sarapan donat ataupun roti manis. Kombinasi gula, tepung putih, dan lemak trans bisa memicu inflamasi dan meningkatkan kolesterol jahat.
0: Iya, isuk-isuk semangat yang tiku.
1: Bayangin isuk-isuk donat.
0: Roti ini kok roti yang mau sama gula-gula nih, gak manis-manis tiku.
1: Atau rotinya diolah dengan coklat yang banyak.
0: Benar. Terus ono mana granola bar?
1: Koyone sih sering.
0: Ya memang kadang granola jari sehat.
1: Sehat
0: jari. Tapi sering ono iki tutu hidden gem.
1: Iya.
0: Tapi hidden sugar.
1: Gula tersembunyi.
0: Gula niku wis dicampur nang jerun-jerun nih. Nah, memang sih bisa bikin energi cepat naik.
1: Nah,
0: tapi juga bisa cepat turun.
1: Itu dia.
0: Nah, gula darahnya munggah mudun.
1: Munggah mudun dan itu pasti tidak sehat lho. Terus gimana yang kadang-kadang orang itu suka berpendapat bahwa dengan mengkonsumsi jus buah semuanya bisa cepat.
0: Salah
1: gitu ya. Tapi apa benar jus buah itu sehat buat sarapan?
0: Salah ya. Karena buah kedua wis dijus.
1: Yes.
0: Ya. Iku ilang, serate ilang, serate ilang.
1: Mungkin kenyang,
0: bener.
1: Tapi kandungan lain tidak lagi sempurna.
0: Terus gula buah itu lebih cepat diserap tubuh. Iku karena serate wis ilang, gulanya yang lebih diserap.
1: Betul.
0: Nah, kadung berlebihan.
1: Dampaknya?
0: Ya, iku mau bisa berdampak ke penumpukan lemak.
1: Para manik iki yang biasa jadi pilihan uang kadang-kadang. Kopi manis.
0: Iya.
1: Tambahan gulanya itu loh jadi tinggi kalori, bikin lonjakan gula darah, ya. Dan juga mengganggu keseimbangan hormon.
0: Nah, iki mana yogurt yang rasa-rasa. Iku ya ini biasanya ono ni dessert-dessert yang manis ya daripada sarapan karena tinggi gula. Iku
1: memang sih koyone campurannya buah-buahan di rumi. Tapi lihat dulu.
0: Ya.
1: Karena dessert manis ya ini daripada sarapan ya tinggi gula lebih baik, ini lebih kayak dessert manis daripada sarapan karena tinggi gula gitu lah, yeah, yeah, yogurt rasa-rasa itu. Terus
0: ah iki yang kadang taktis we.
1: Sosis
0: goreng ham daging-daging aniku. Nah iku sosis iku lur ya, utawa daging olahan iku sodiumnya itu tinggi.
1: Mana dan kok gurih.
0: Iku pengawete kenceng. Resiko nih inflamasi dan resiko sakit jantung.
1: Itulah lur ya. Yang penting aman-aman bayan. Mari pasan minum buah, makan buah boleh.
0: Buah utuh
1: tapi
0: aja.
1: Tapi langsung buah utuh bayan
0: diku.
1: Kalaupun mengkonsumsi kadar gula, kalau bisa yang less sugar.
0: Nah,
1: kita kurangi pelan-pelan.
0: Saya kan ono kan gula hang aman diku.
1: Atau diganti dengan gula jagung misalnya.
0: Nah,
1: atau diku. Gula yang lain.
0: Karena sarapan dengan gaya ketiki ya mau merus justru menimbulkan penyakit.
1: Mungkin bisa tapi sesekali saja.
0: Iya, saulan pisan ta diku.
1: Betul. Lekker.

0: Aduh, iku kok anak saya jadi iku.
1: Apa kamu mencol iku ta?
0: Iya.
1: Ndak sih mencol lah.
0: Bonjotan.
1: Apa sih?
0: Bolak-balik bonjotan.
1: Yo.
0: Jare ini
1: takkan mangan dok iku.
0: Jare ini pakarin dok terus.
1: Bener
0: ya. Jare ini padahal yo jarang sih jare saya jadi iku. Mangan
1: dok sih.
0: Iya, mangan dok jare ini tapi kok bonjotan.
1: Mangan kerupuk.
0: Yo tahu tempe kecap kerupuk iku biasa padahal.
1: Tahu tempe kecap kerupuk.
0: Iya,
1: aduh. Arah mangan dok.
0: Kadang yo barang duh halus iku. Ya kasar digerus diulet-ulet terus gone.
1: Dibare kelopok.
0: Sing kelopok.
1: Enak itu
0: tapi enak ya sebegini ku yo kelopaknya belum marut kok yo
1: kelopak itu tapi ini uya
0: uya ya ini tempe nondok nondok ceplok
1: enak wes
0: utawa iya asin
1: itu kayak karawit
0: ini mencerita selong dicukit. Hei tapi ojo salah pak, salah tompo.
1: Salah tompo, ojo salah tompo.
0: Iso niki bertahun-tahun anggur isuk mangan dok.
1: Salah nompo rondo yang mulai.
0: Nompo rondo itu.
1: Oke.
0: Andok itu jadi disalahkan
1: jadi
0: sebagai penyebab.
1: Jadi kadangnya suka kambing hitam.
0: Iya disalahkan sebagai penyebab bisul.
1: Nah.
0: Nah.
1: Karena gitu ku, bonjotan niki, bubulen niki, kakek mangan dok.
0: Itu apa nih dok? Rebus biasa kan, kadang dok rebus ku, kakek mangan dok godok. Jadi gitu ku. Isun kes bidang tahun sarapannya dog godok. Heng tahu bisulan.
1: Heng tahu mumulan bisa dia.
0: Heng tahu sing ono
1: diku
0: ya. Padahal ya telur iki aman banget konsumsi harian sebagai sumber gizi murah dan praktis. Sopo iki Riko yang biasanya mangan dog godok isuk-isuk.
1: Ibarat kata tuh kayak mitos versus fakta.
0: Kayak kelebih cake.
1: Nah, faktanya secara medis telur tidak menyebabkan bisul. Bisul disebabkan oleh infeksi bakteri yaitu Staphylococcus aureus pada folikel rambut dan kelenjar minyak.
0: Nah, kondisi khususnya telur hanya menjadi masalah jika seseorang memiliki alergi telur. Reaksi alergi bisa berupa gatal-gatal atau ruam kulit yang sering disalah artikan sebagai bisul.
1: Nah, itu
0: kadung
1: dia,
0: Riko iku tidak alergi, makan telur sangat aman untuk kulit.
1: Enggak masalah. Terus kandungan nutrisi telur rebus yang luar biasa. Nah, iki malah kita pelajari nih kandungan nutrisinya luar. Protein berkualitas tinggi karena mengandung semua asam amino esensial yang dibutuhkan tubuh untuk perbaikan jaringan.
0: Terus juga vitaminnya lengkap, Lur. Vitamin A, B2 ya, B5, B12 dan selenium.
1: Uga mengandung antioksidan, Lur. Lutein dan juga zeaxanthin yang sangat bagus untuk menjaga kesehatan mata.
0: Uga iki telur iki lemak sehat cak jane. Ya, kadang hei awas lho engko anu kolesterol rene. Heng justru iki lemak sehat.
1: Betul.
0: Ya, mengandung kolin yang sangat penting untuk kesehatan otak dan fungsi saraf. Tiku.
1: Jadi dek kok juga gampang percaya.
0: Terus paran manfaatnya makan
1: manfaat,
0: telur rebus.
1: Makanya ya manfaatnya.
0: Oke, manfaat
1: ya.
0: Makan telur rebus.
1: Membuat menurunkan berat badan. Nah, kadang-kadang diet makan telur rebus, Lur. Proteinnya membuat kenyang lebih lama sehingga cocok untuk menu diet.
0: Terus juga menjaga kesehatan jantung. Meski mengandung kolesterol, penelitian menunjukkan telur meningkatkan kolesterol baik atau HDL pada kebanyakan orang.
1: Juga meningkatkan masa otot, sangat efektif untuk pemulihan otot serta olahraga. Makanya kadang-kadang wong ngecim-ngecim kan pangane dok.
0: Dok, mandok. Jadi makanya aja disalahkan telur penyebab iku mau bonjotan, bisulan, alergi ya.
1: Temenan wes. The number you're calling is busy. Please never try.

0: Mun kadung nongki yo iyo. Iku makanan yang paling gampang wis dipesen. Oh, mesti tuku kentang goreng iki.
1: Iya wis yo. Arya
0: fried fries.
1: Golongane gitu-gitu iki
0: kuake. Gampang wae tukune.
1: Kentang goreng.
0: Gampang metune
1: dibuke. Engko kadang
0: kentang goreng.
1: Engko kadungan dicampuri
0: es kopi.
1: Anu bareng gorengan-gorengane hang ngono digiku yo, gampang digiku ya.
0: Iya.
1: Yo tapi yo ojo kari sering ta yo.
0: Apa sih?
1: Karena iku kudu waspada. Ya. Yo saben dino nongki-nongki mesti iku ono. Iya. Tapi yo iki kudu hati-hati karena bisa memicu serangan jantung. Ya.
0: Serangan jantung.
1: Mulai saiki karena paranse serangan jantungku kadang datangnya tiba-tiba lur ya. Ya, iki kudu dilatih dengan tidak memakan makanan yang menjadi penyebabnya.
0: Contoh salah satunya adalah jaga jantung dengan tidak makan gorengan. Minyak dipakai berulang plus lemak trans dan radikal bebas memicu penyumbatan pembuluh darah. Mulanya kudu dibatasi lur, jangan jadi camilan sehari-hari. Pilih gorengan fresh, minyak baru, ganti dikukus, rebus atau panggang.
1: Nah, gitu lebih sehat. Mie instan. Iki karena mie instan ki tinggi natrium dan lemak, picu hipertensi, membebani kerja jantung. Nah, iki yang perlu diperhatikan, maksimal 1-2 kali seminggu aja ya. Kurangi bumbu, pakai setengah bungkus saja. Tambahkan sayur dan protein. Iku.
0: Ya iku, lur, tadi meneh oleh sehat dari kolor. Terus jaga jantung, roti dan UPF. Karena paran tinggi gula, tepung olahan dan lemak tersembunyi, picu kolesterol dan juga inflamasi. Pilihan baiknya adalah pilih whole grain asli, hindari yang terlalu lembut dan manis. Jangan jadikan sebagai sarapan harian.
1: Kapan?
0: Nah, ketiga kongkon nyabari solong. Muni mari sarapan warek selisih berapa jam tiga bulu panganan-panganan model ketiga.
1: Terus daging olahan bisa niki. Terus daging olahan itu kan tinggi garam, pengawet, lemak jenuh, uga meningkatkan resiko penyakit jantung. Jadi riko iki kudu membatasi, bukan menjadi lauk utama harian.
0: Betul.
1: Kemudian pilih protein segar kaya jenis ayam, ikan, telur dan dicek sulung apel sodiume. Daging olahan juga mah kaya sosis, terus paranku nugget, anget iki ku.
0: Yang yang diproses berulang-ulang. Terus jaga jantung juga dengan tidak minum minuman manis, gula tinggi, picu resistensi insulin, berujung kerusakan pembuluh darah. Mulanya kurangi gula berdahap, pulih tanpa gula, ganti dengan air putih.
1: Ya, infus water bisa ya, diku ya. Terus iki makanan bersantan.
0: Wih. Enak ya
1: yang memang kane tapi ojo bendino tapi karena paran iki mengandung lemak jenuh tinggi dan meningkatkan LDL ya, jadi kita kudu mangane ojo saben dino. Pilih santen yang encer, ojo kari yang kentel iku ya. Untuk dressing gunakan air matang. Nah. Santan tidak perlu dipanaskan gitu.
0: Jadi ya sing aku wis ya.
1: Iki enak iki.
0: Penting ojo saben dino mangane ya. Kadung milih santan pilih kang encer ben we lebih aman untuk kesehatan.
1: Mana yang enak iki? Ya, jeruan.
0: Kemudian jeruan. Wih sih, jeruan mulai jantung. Jeruan iki bisa memicu kolesterol tinggi, mempercepat plak di pembuluh darah.
1: Nah,
0: maksimal 1 kali seminggu ya untuk pembersihannya. Porsi kecil diimbangi dengan sayuran.
1: Jadi boleh Anda konsumsi tapi ya mau seminggu pisan biayain. Lamparan ya.
0: Iki nasi dan laut minim serat.
1: Nah, iya. Ya, karbonnya tinggi tanpa serat. Ya karena parah nih.
0: Iku.
1: Karena bisa menyebabkan lonjakan gula darah, bisa mempercepat kerusakan pembuluh darah. Jadi kadung mangan sego, ya aku tuh no sayure. Seimbangkan protein dan serate,
0: kan
1: kurangi porsi nasi.
0: Isi piringku.
1: Nah, yo bener isi piringku.
0: Isi piringku. Diisi sembarangan.

0: Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang. Tabunganku berkurang. Teman-temanku hilang. Ku gadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang aku akan berhenti judi online.
1: Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cekrekening.id, dan aduannomor.id.
2: Ini daging sapiku.
3: Ini dagingku.
2: Ini daging sapiku.
4: Yah, daging sapinya habis.
3: Lihat-lihat.
2: Ini buah apa tuh?
5: Memang daging cuma dari sapi saja. Ada ayam petelur, ada ayam potong petok-petok-petok. Telur ayam mengandung omega 3, penting untuk protein otak. Ada kelinci, kambing, bebek, burung, dan jenis unggas lainnya. Juga memiliki gizi protein bermanfaat untuk pertumbuhan. Bahkan susu kambing punya segudang khasiat protein kekebalan tubuh. Nah, mulai sekarang peliharalah ternak.
6: Ragam protein bikin otak cerdas.
7: Ternak dirawat, hasilnya bermanfaat.
5: Proteinnya kaya, masaknya bikin mesra.
8: Cie cie.
7: Ayo santap masakan kaya protein.
5: Ayo konsumsi ragam protein secara rutin dan lestarikan ternak lokal.
8: Ayo sukseskan keragaman protein.
9: Zaman sekarang, makin banyak cara cari untung. Cari untung gak cuma tentang jual barang. Kerja keras berbeda makna sekarang. Dan perang bukan cuma di lapangan. Perang dagang jadi ajang lucu-lucuan. Semua dilakukan,
10: yang penting halal,
9: jadi acuan. Banyak cara cari cuan tanpa curang. Kamu juga bisa kan?
11: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
12: Tubuh kita itu kayak ekosistem kecil yang saling nyambung. Kalau batuk nggak reda-reda, itu sinyal ada yang butuh perhatian. Semua orang punya hak untuk pulih, kuat, dan produktif. Tenang aja, pemeriksaan dan obatnya ditanggung pemerintah. Gratis. Nah, semua itu butuh proses, nggak instan. Kuncinya cuma satu, konsisten minum obat sampai tuntas. Obat menyembuhkan raga, tapi dukungan yang memulihkan jiwa. Nggak perlu ngejauh, nggak perlu ngasih stigma. Kehadiranmu berarti besar buat kesembuhan mereka. Temukan, obati, sampai sembuh. Biar Indonesia bebas tuberkulosis.

0: season pokoknya kadungku wayai lebaran untuk kupiono macam-macam semola iteko iki opor isun petik-petik iku wis anu wis pokoke 10 bleh ambe hun wis
1: kabeh. Iya iya iya
0: iya. Tapi kadang-kadang anggo petik kampungku kurang anu ya.
1: Kadang disuguyon gitu aduh. Gitu ke atas ae iku mulane.
0: Iya iku tantangane
1: wis. Ya iku.
0: Padu nganggo ayam. Kok
1: carane ayam ku mehane empuk dikuko ya. Ayam petelur, daging petelur cepet empuk. Nah, iki tips kanggo rek kabeh lho. Kadungku mengolah daging ayam petelur pada makanan berlebaran iki. Nah, ono tips
0: supaya tetap empuk.
1: Nah, bener. Yang pertama, rek bisa iki juto nanas iki.
0: Nanas.
1: Nah, tambahkan potongan pepaya atau nanas. Jadi, iku direbus ayamnya selama 45 menit. 45 ambil potongan pepaya utawa nanas muda.
0: Oke.
1: Kates utawa nanas ya.
0: Utomo rebus dengan air kelapa.
1: Oh, banyu kelapa.
0: Hun tau krungu sik iki yo kan. Rebus ayam dengan bumbu ukep seperti biasa namun ganti airnya ambil banyu kelapa.
1: Oh, yo cucuk ambu banyu biasa.
0: Rasanya jauh lebih enak.
1: Enak pastine yo. Nah, iku. Terus nganggo teknik masak 575
0: parang iki. 575 iku yo kan.
1: Jadi direbus daging petik iku mau ring banyu wang gemulak kurang lebih selama 5 menit
0: tutup
1: dengan
0: panci.
1: Api sedang tutupan ambil iku pau panci ini mau ya. Nah setelah 5 menit paten ono kompore.
0: Kompore pateni.
1: Gening no sulung daging ayam tetap di dalam panci dengan tetap ditutup
0: tutup
1: selama 30 sampai 45 menit. Gening no paten ono sulung.
0: Pateni sulung.
1: Urip no maning kompore. Ya dan rebus lagi daging ayam selama 7 menit. Mari 5 menit, 7 menit. Dengan panci tetap ditutup. Setelah 7 menit, paten on maning kompor lan diamkan selama 5 menit.
0: 575 dadi
1: ya. 575.
0: Tambahkan potongan tebu iki kena
1: tebu.
0: Tebu kena tenanta ya. Potongan potong-potong tebu, cuci bersih dan masukkan potongannya ke dalam air yang digunakan merebus daging.
1: Oh, gitu ku yo.
0: Macam-macam iki.
1: Oh, iya. Ngelihat kok tren ning Jalan Brawijaya wis sore mesak truk tenggo tebu e.
0: Iya, dudu ten we. Permisi Pak, permisi.
1: Nah, rapi godok petek gitu.
0: Menggodok ayam gitu. Salonjor baik.
1: Ternyata gampang yo. Tipsnya kanggo menghasilkan rasa daging yang empuk.

0: Kari keramas bolak-balik kan.
1: Mari dijaru ke tiki yo. Pon brodol iki.
0: Iya iku kakan keramas iku.
1: Iki segala rambut dan brodol kabeh iso dikae.
0: Iso keramas, kuduk keramas.
1: Entek no sampo.
0: Ira iki kakek ngadem ambi cecep-cecep banyune bali.
1: Oh sing. Rono iki rasane kaya enak kae. Tapi kok brodol
0: ya itu salah satu penyebab pe rambut brodol konon karena sering keramas.
1: Ketemuan nanta.
0: Kocone.
1: Gitu.
0: Halo dok.
1: Oh. Halo dok.
0: Oke.
1: Halo juga Sien, pasien.
0: Artikelnya.
1: Gitu. Krono paran para mana saya kan uang masuk umureyo hidro, anu rambut gampang rontok, ketikku
0: ya. Masih muda kadang-kadang rontok.
1: Iya, nah berbagai cara dilakukan uang-uang kerinti macam merujuk rambutnya, kan mahkota rambutiku kan. Mahkota
0: ganteng-ganteng kanu budak
1: kanu budak ke para mana sampai mengkilat
0: wow.
1: Iku susah kanu mengkilat gue
0: yo iku
1: tiga apa-apa gue yang bisa
0: yang keneng gue sih gue
1: yang keneng kasep
0: dasarnya yang keneng gundulan masih sandi.
1: Nah iki ono cara alami kanggo ngatasi rambut rontok ya ya ya sederhana sih perawatan yang umat bisa dilakoni kanggo merangsang pertumbuhan rambut.
0: Pertumbuhan rambut.
1: Cara-cara niki kanggo ngatasi rambut rontok. Jadi tidak terlalu sering keramas.
0: Makane Iro kan ngomong aja sering-sering keramas. Enggak
1: ada sedina ping telu keramas sih. Iro
0: sik gosok-gosok.
1: Mari teko jobo keramas.
0: Keramas
1: iku ya.
0: Keramas.
1: Ya memang sih ubungku kadang agak angiro. Jadi kadang setiap hari jogo kondisi rambut iku magne sehat jadi keramas. Padahal ini tidak sepenuhnya benar. Keramas nganggu sampo terlalu sering justru bisa nyebabkan rambutku rosak, kering, mudah patah, lan terlihat lebih tipis.
0: Pada mana ya dong ngeringno rambutnya iku dengan cara gosok-gosok ambiantuk.
1: Padahal gua ambil mering ya, mau rambut itu gosok pelontir-pelontir
0: iya. Karena ya makanya dianjurkan keramas iku cukup 1-3 kali dalam seminggu. Terus garing none rambutnya iku ya nepuk-nepuk anduk neng rambut biaya nanti gosok.
1: Rambut anduk iya ku neng anduknya ya
0: neng anduknya kan
1: rontok kabe
0: emang rontok rambutnya saat tumbuh-tumbuhnya nempel.
1: Kadu lagi tu moni, ya. Terus aja lapisan tata rambut dengan lembut. Aku ya. Jadi metode penataan rambut, kau ya mewarnai, mencatok, mengeringkan rambut, itu bisa buat rambut rusak dan kering serta mengiritasi kulit kepala. Mulane iku, kebiasaan mengikat dan menyepang rambut terlalu kencang uga bisa nyebabno akar rambut tertarik sehingga rambut menjadi mudah rontok. Dadi kok kejiret
0: ku kan. Makane untuk meminimalkan kerontokan rambut kuno mau ya, sebaiknya hindari penataan rambut yang telah mau disampaikan mau ya. Jadi kadung bisa garing no ya. Iku nganggo pengering rambut. Hindari menggunakan suhu panas karena ini bisa membuat rambut cepat rusak.
1: Biasa nih hair dryerku panas.
0: Iya. Ojo kali parek berarti. Ojo kali parek seru. Lan ojo kali sampai garing nemen.
1: Iya.
0: Yes, cukup garing nemen gak keringkan lewat angin-angin ya.
1: Terapkan pola hidup sehat bisa. Karena ono beberapa jenis penyakit kayak ini kurang gizi dan anemia, kurang darah.
0: Karena kurang gizi rambutnya loh.
1: Bener. Iku bisa jadi penyebab rambut rontok. Mulai niku kanggo nyegal ngatasi kerontokan rambut. Coba pola hidup sehat, mengkonsumsi makanan sehat dan berolahraga secara rutin.
0: Betul. Oh, celali nganggo minyak rambut.
1: Mengurangi
0: minyak rambut ternyata bisa mengurangi kerontokan loh. Mulane tidak ada salahnya manfaatkan minyak rambut ya kanggo ngerawat rambut itu akan rontok.
1: Minyak kelapa kok minyak kelapa itu mengandung asam lemak. Melebihin yo untuk pengen yo kelentikan, nganggo kelentikan. Iku sehat dan dibutuhkan untuk merangsang pertumbuhan rambut. Nah, kanggo le manfaat iki kok bisa mengoleskan minyak kelapa ring kulit kepala secukupnya. Aja dikerucuk.
0: Iya, yo anu yo aduh dikerucuk.
1: Ambil dipijet-pijet.
0: Ngelengot yo. Kemudian juga pakai masker rambut. Masker rambut iki yo, iki uga gawe rambut jadi lembab.
1: Ya, ya, ya.
0: Tapi uga bisa ngurangi kerontokan rambut pisan. Masker iki ya, masker kanggo rambut kang rontok iku bisa nggawe dewek dengan memanfaatkan bahan-bahan alami kaya kuningi endog utawa lidah buaya.
1: Abis. Yang kuning endog ya. Terus uga bisa iki kudu mencukupi asupan nutrisi rambut pisan. Ya, ketiku. Nutrisi yang dibutuhkan mengatasi rambut rontok meliputi vitamin A dan zinc.
0: Nah,
1: itu ya. Gampang
0: gampang kan? Penting gampang-gampang kuben we cepat keramas sering-sering. Ojo kan digosok teman.

0: Jam.
1: Ya wes ya, iki rambut rumah kita les. Kita maring keramas iki mau Ma bengi ya tang goro-goro ae.
2: Iya.
1: Ono goro-goro yes. Bareng kramasi we. Keciciran cocok.
2: Ih. Ngono. Omongan liyo maning ta?
1: Ya paran ae. Teblok kak. Ada hitam untarik ini. Tembleke cocok.
2: Gila ne.
1: Iya, dan kramas.
2: Iku nggarai ro kramas subuh-subuh. Ya Allah. Jadi lemparan nak kramas subuh-subuh. Are ngadem.
1: Ya kok gara-gara iku mau.
2: Oh, gara-gara cecep. Ya wes kan ngguti ku pamit yuk.
1: Ya wes pamitan sulung
2: saiki. Kesuk kecor kemana ya, Lur?
1: Ya.
2: Ring acara
1: isuk-isuk.

0: pantai. Esok esok.
1: Baru saja Anda mendengarkan acara Esok Esok hanya di Radio Blambangan FM.

0: Perang Bayu, lembaran sejarah paling heroik di ujung timur Pulau Jawa, menjadi puncak perlawanan rakyat Blambangan melawan VOC. Perang ini mewariskan ruh keberanian rakyat Blambangan dalam pertempuran sengit yang menewaskan perwira tinggi VOC pada 18 Desember 1771 dan menjadi sejarah lahirnya Kabupaten Banyuwangi. Perang Bayu, The Great War of Blambangan, hadir dalam balutan kostum karnival dalam pagelaran Banyuwangi Eto Karnival 2026. Hadir dengan subtema, hasil bumi, alat dan genderang perang, situs perang, VOC dan sekutu, serta pejuang Blambangan.
1: Teringatku di masa lalu.
0: Saksikan Banyuwangi Eto Karnival Perang Bayu, Showtime 18 Juli 2026 jam 1 siang di Taman Blambangan Banyuwangi dengan bintang tamu Vita Alfia dan Era Shakira. Awarding dan konser musik BEC 19 Juli 2026 jam 7 malam di Kesibu Blambangan dengan bintang tamu Demik Armila. Jadilah saksi pagelaran karnival dengan konsep baru yang syarat akan nilai sejarah bumi Blambangan. Banyuwangi Ethno Carnival, Perang Bayu, The Great War of Blambangan.
2: Tahukah kamu, sekitar tahun 90-an, masyarakat kita lebih banyak menderita penyakit menular. Namun sejak tahun 2010, penyakit tidak menular semakin banyak ditemui di masyarakat. Penyakit tidak menular dapat disebabkan oleh beberapa hal. Mulai dari kurangnya aktivitas fisik, kurang konsumsi buah dan sayur, kebiasaan minum alkohol, kebiasaan merokok, BAB sembarangan, hingga akibat dari pencemaran lingkungan. Untuk itu, mengapa perlu germas dan mengapa perlu dilakukan oleh setiap elemen bangsa? Germas, yaitu Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup. Tujuan dari germas adalah agar masyarakat berperilaku sehat sehingga berdampak pada meningkatnya produktivitas penduduk serta menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit. Ayo, hidup sehat! Sehat diawali dari saya.

Iya, bisa dibayangkan kalau misalnya Anda bersama keluarga bisa menikmati seluruh kebersamaan ya dalam kondisi yang sehat. Tentu itu adalah hal yang menyenangkan ya. Jadi bukan hanya sekedar sehat diri sendiri tapi juga sehat seluruh keluarga. Nah, harapannya kan memang seperti itu. Karena ya kalau diri kita sehat sementara keluarga juga tidak dalam keadaan baik-baik saja, ya juga gak sempurna ya. Mau kemana-mana kepikiran gitu loh. Apalagi kalau yang tidak sehat ini anak-anak. Wah, udah pasti nih. Kalau kaum ibu itu tidak akan pernah bisa bahagia seutuhnya, sepenuhnya, bila mana ada salah satu anggota keluarga yang ternyata tidak dalam keadaan baik-baik saja. Jangankan begitu, kalau misalnya kita ini sudah punya anak-anak yang dewasa dan kemudian mereka misalnya menempuh pendidikan di luar kota gitu ya, kadang kita juga gak bisa leluasa menikmati hidangan di dalam pikiran kita itu. Jadi teringat, duh ini kesukaannya kakak ini, ini senangannya adik ini gitu ya. Ya nalurinya memang kayak gitu. Kalau ibu merasa nyaman, ya biasanya dia tidak akan merasa enak nyaman sendirian. Dia pasti akan mempertimbangkan atau memikirkan kira-kira keluarga yang lain bagaimana, nyaman apa tidak gitu ya. Makanya kecenderungan para perempuan itu ternyata memiliki kecenderungan overthinking justru di malam hari, dan itu menyebabkan mereka mengalami susah tidur atau insomnia dan kehilangan jam tidur. Jadi ini menurut penelitian yang berjudul The Role of Repetitive Negative Thinking on in the Relationship Between Gender and Insomnia yang terbit di Journal of Health Psychology di 2024, perempuan itu lebih sering mengalami insomnia ternyata ya, dan kehilangan jam tidur. Salah satu pemicunya adalah kebiasaan overthinking saat malam hari ketika tubuh sudah lelah tapi pikiran masih terus bekerja. Penelitian ini mengungkap perempuan cenderung lebih sering terjebak dalam repetitive negative thinking, yaitu pola pemikiran kekhawatiran masalah atau skenario buruk secara berulang. Kebiasaan ini membuat otak tetap siaga di waktu yang seharusnya digunakan untuk beristirahat, sehingga seseorang lebih sulit tertidur atau sering terbangun di malam hari. Temuan tersebut sejalan dengan sejumlah penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kekhawatiran yang muncul menjelang tidur memiliki hubungan kuat dengan gangguan tidur. Bahkan overthinking yang terjadi pada malam hari dinilai lebih berpengaruh terhadap kualitas tidur dibandingkan kekhawatiran yang muncul di siang hari. Ketika pikiran terus dipenuhi berbagai pertanyaan, tubuh menjadi lebih sulit memasuki kondisi rileks yang dibutuhkan untuk tidur nyenyak. Akibatnya perempuan tidak hanya kehilangan jam tidur, tapi juga beresiko mengalami kelelahan, sulit konsentrasi, hingga gangguan suasana hati. Keesokan harinya, para peneliti menilai bahwa mengelola overthinking dan kecemasan sebelum tidur dapat menjadi salah satu langkah penting untuk membantu mengurangi risiko insomnia, terutama pada perempuan. Jadi jangan biarkan perasaan-perasaan yang berlebihan mengganggu dan bahkan juga mengambil jatah istirahat Anda di malam hari.

Kalau mendengarkan suaranya cakrakan, gak tahu kenapa ya, rasanya kayak gimana gitu. Vokalnya memang benar-benar khas sekali, cakrakan. Baik, yang baru saja bergabung di 88,1 Blambangan FM, masih perjalanan kita di Female Program ya, masih menemani Anda semuanya dengan segala aktivitas dan kegiatan, dan banyak juga informasi yang terus bergulir sampai jam 12 siang nanti. Dan salah satu hal yang perlu dicermati oleh para perempuan adalah bila usia-usia udah apa ya, istilahnya udah ya, usia udah 50, 40 tahun ke atas lah, benar-benar orang itu harus memperhatikan betul bagaimana kondisi kesehatannya ya. Dan bersyukur sekali kalau misalnya entah di tempat kerja atau di rumah, ternyata membuat Anda harus naik turun tangga. Capek, iya, tapi sebenarnya naik tangga 4 menit sehari ternyata itu bisa menurunkan resiko serangan jantung bagi perempuan. Menyehatkan badan tidak perlu aktivitas yang ribet-ribet ya. Mengerahkan tenaga lewat aktivitas fisik harian seperti naik tangga ternyata bisa berkontribusi pada kesehatan. Menurut studi yang diterbitkan oleh British Journal of Sport Medicine di 2024, aktivitas fisik dengan intensitas tinggi seperti naik tangga selama 4 menit setiap hari ternyata itu berpotensi loh menurunkan resiko serangan jantung hingga 51%. Wis, luar biasa ya. Studi yang dilakukan oleh para peneliti dari University of Sydney ini menerangkan melakukan kegiatan fisik setidaknya 5 menit dalam sehari sangat cocok bagi perempuan yang tidak punya banyak waktu untuk berolahraga. Dilansir dari The Guardian, studi ini menunjukkan data dari 81.052 orang paruh baya yang mengikuti studi UK Biobank. Mereka menggunakan alat pemantau aktivitas selama 7 hari dalam kurun waktu 2013 sampai 2015. Dari total partisipan, setidaknya ada 22.368 yang melaporkan mereka tidak melakukan olahraga rutin atau hanya berjalan kaki setidaknya 1 minggu. Hasilnya, para perempuan yang menjalani aktivitas fisik intens selama 3,4 menit tanpa olahraga rutin memiliki kemungkinan 45% lebih rendah untuk mengalami serangan jantung, gagal jantung atau stroke dibandingkan perempuan yang tidak melakukan aktivitas fisik. Resiko serangan jantung menurun 51% dan resiko gagal jantung menurun hingga 67%. Studi ini adalah bukti bahwa menggerakkan tubuh dan meningkatkan detak jantung ya, bahkan hanya beberapa menit sehari saja sudah dapat membuat perubahan dalam mencapai jantung yang sehat ya. Itu disampaikan oleh senior British Heart Foundation Regina Javelin ya, tentang bagaimana khasiat beraktivitas di hari-hari. Kalau emang punya tangga di rumah ya paling enggak 1-4 menit gitu ya untuk naik turun tangga cukup efektif untuk bisa menyehatkan jantung Anda.

Lanjut terus perjumpaan kita, tentu saja masih dari 88,1 Blambangan FM ya. Baik, yang hari ini ternyata juga bisa menikmati hari-hari yang indah bersama keluarga besar, bersama anak, suami atau pasangan ya. Ya, kita perlu untuk terus bersyukur. Karena hal yang mungkin dianggap biasa-biasa aja, ketemu dengan keluarga biasa-biasa aja, kemudian ya udahlah aktivitas kayak biasanya gitu. Tapi percayakan Anda bahwa di suatu hari nanti akan ada satu momen Anda merindukan sekali kondisi biasa-biasa aja ini. Sesuatu yang Anda anggap biasa-biasa aja, suatu hari akan menjadi sebuah kekangenan yang luar biasa ya. Bahkan bukan tidak mungkin Anda rasanya kayak pengen mengulang lagi gitu. Masa-masa di mana anak-anak itu masih kayak jadi balita yang nurut saja apa yang kita omong.

kebiasaan dengan thank you cinta dalam bentuk ya perilaku tadi ya, biasa disayang dan sebagainya. Ini tentu ternyata sangat support dengan masalah kesehatan, karena orang yang jarang berpelukan ternyata rentan mengalami masalah kesehatan ya. Yang dimaksud di sini tentu berpelukan yang bisa dengan keluarga atau bisa dengan siapapun gitu ya. Istilah one hug a day keep the doctors away mungkin cocok untuk mengabarkan hasil dari penelitian ini. Sentuhan sosial seperti pelukan ternyata berperan penting bagi kesehatan tubuh. Hal ini dijelaskan dalam studi berjudul The Why, Who and How of Social Touch yang dipublikasikan oleh jurnal Nature Review Psychology di 2023. Dalam tinjauan ilmiah itu, para peneliti menjelaskan bahwa sentuhan sosial membantu manusia membangun rasa aman, mengatur emosi serta menjaga kestabilan kesehatan fisik dan juga mental. Peneliti sekaligus profesor neurobiologi dari Linkoping University India, Morrison, bersama timnya menjelaskan bahwa manusia memiliki sistem biologis yang secara khusus dirancang untuk merespon sentuhan sosial. Sentuhan tidak hanya berfungsi sebagai bentuk komunikasi, tapi juga membantu menjaga keseimbangan emosional dan fisiologis seseorang. Studi tersebut juga menyoroti bahwa kurangnya sentuhan sosial dapat berdampak pada kesehatan. Orang yang jarang menerima pelukan atau bentuk sentuhan positif lainnya cenderung mengalami tingkat stres yang jauh lebih tinggi, merasa lebih kesepian, serta memiliki kesejahteraan psikologis yang lebih rendah. Kondisi ini dapat mempengaruhi cara hidup manusia, cara tubuh merespon tekanan dan tantangan sehari-hari. Karenanya para peneliti menilai pelukan dan bentuk sentuhan positif ya bukan sekedar ekspresi kasih sayang, tapi juga bagian penting dari kesehatan mental manusia.

selalu meniru kebiasaan ayah dan bunda. Seperti bunda yang suka masak dan bersih-bersih. Juga seperti ayah, suka olahraga dan berkebun. Kata mereka, rutin beraktivitas fisik bikin tubuh kita lebih sehat. Ayo gerak, jangan mager. Buang malas, bergeraklah minimal 30 menit sehari.

0: Isi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS. Pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026, Catat Ekonomi Indonesia.
2: Bapak Ibu, mari sama-sama kita jaga anak-anak kita yuk dari ancaman aplikasi jahat dan konten media sosial di dalam ponsel. Saat ini, di dalam konten media sosial memang ada banyak sekali konten positif dan bermanfaat untuk anak. Namun sayangnya ada banyak juga konten buruk, negatif, bahkan mengancam anak-anak kita. Ini jahat sekali. Karena itu kita perlu memproteksi anak-anak kita. Saya mengajak para orang tua, guru, dan para pemangku kebijakan anak untuk sama-sama memproteksi anak-anak Indonesia agar tidak menjadi korban akibat penggunaan gadget dengan konten yang berbahaya untuk anak.
3: Jaga anak kita dari konten berbahaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komdigi.

Biasanya ada banyak juga sih teman-teman yang selalu mantau di 88,1 Belambangan FM. Dan kalau jam-jam segini biasanya sambil mobile gitu ya, jalan-jalan gitu, menikmati jalanan Banyuwangi dari satu tempat ke tempat yang lain. Tapi 88,1 Belambangan FM-nya itu gak bisa geser. Iya deh, Bu Mina Harun, selamat siang aja dan selamat beraktivitas, salam bahagia. Tidak lupa juga Bu Lis Lambang yang 88,1 juga. Tidak lupa juga teman-teman, ada Pak Agung Brador, Mbak Yuni yang dari Cemelar Elektrik, salam bahagia aja selalu. Kemudian juga teman-teman yang dengerin, stay tune terus, ada keluarganya Pak Roni ya. Kemudian juga keluarganya Bu Ida. Salam manis saja Mbak Yulia di Rogo Jampi, salam bahagia. Dan Anda masih terus bersama 88,1 Belambangan FM. Komposisi masih terus bergulir sampai nanti di jam 12 siang.

88,1 Lambangan FM memutarkan lagu hit setiap hari.

Saya baru saja buka-buka informasi terkait dengan ini apa? Sesuatu yang membuat Indonesia itu ada di peringkat atas di dunia. Ini bukan prestasi apa, tapi lebih ke ini ya, potensi alam yang dipunya oleh Indonesia ya. Indonesia bukan negara terbesar di dunia, tapi untuk kali ini Indonesia berada di peringkat atas dunia. Apa itu ya? Ya memang Indonesia bukan negara terbesar di dunia, tapi memiliki banyak keunikan yang membuat dikenal secara global. Salah satu negara dengan jumlah gunung aktif terbanyak di Indonesia itu adalah di dunia adalah Indonesia. Satu-satunya habitat alami komodo di dunia itu juga di Indonesia. Negara kepulauan terbesar di dunia, bagian dari Coral Triangle, kawasan yang dengan keanekaragaman hayati laut yang sangat tinggi, rumah bagi ratusan bahasa daerah yang masih digunakan hingga saat ini. Dan keberagaman alam itu, budaya dan geografis menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara paling unik di planet ini. Oke, Mami harus segera pamit undur kayaknya dari ruang daerah Anda ya. Gak bisa berlama-lama lagi karena jam juga sudah menunjukkan waktunya berakhir ya. Oke, Mami harus pamit undur. Terima kasih kebersamaannya dan semoga hari ini menjadi hari yang paling menyenangkan di sepanjang hidup Anda ya. Saya pamitan dulu, selamat siang, bye-bye.

0: Perang Bayu, lembaran sejarah paling heroik di ujung timur Pulau Jawa, menjadi puncak perlawanan rakyat Blambangan melawan VOC. Perang ini mewariskan ruh keberanian rakyat Blambangan dalam pertempuran sengit yang menewaskan perwira tinggi VOC pada 18 Desember 1771 dan menjadi sejarah lahirnya Kabupaten Banyuwangi. Perang Bayu, The Great War of Blambangan, hadir dalam balutan kostum karnival dalam pagelaran Banyuwangi Eto Karnival 2026. Hadir dengan subtema, hasil bumi, alat dan genderang perang, situs perang, VOC dan sekutu, serta pejuang Blambangan.
1: Teringatku di masa lalu.
0: Saksikan Banyuwangi Eto Karnival Perang Bayu, Showtime 18 Juli 2026 jam 1 siang di Taman Blambangan Banyuwangi dengan bintang tamu Vita Alfia dan Era Shakira. Awarding dan konser musik BEC 19 Juli 2026 jam 7 malam di Kesibu Blambangan dengan bintang tamu Demik Armila. Jadilah saksi pagelaran karnival dengan konsep baru yang syarat akan nilai sejarah bumi Blambangan. Banyuwangi Ethno Carnival, Perang Bayu, The Great War of Blambangan.
2: Asli.
3: Kenapa sih kayak
2: capek gua?
3: Ini lo gak posting apaan sih?
2: Hah, maksud lo?
3: Ini, video-videonya gak jelas gini.
2: Ah, bukan gua kali tuh. Bentar-bentar, gua cek.
3: Ih, lihat tuh, ada gambar kucing, tawuran. Maksud sih? Serem-serem gini.
2: Loh, kok Instagram gua gak bisa dibuka?
3: Hah? Aduh. Salah kali passwordnya.
2: Enggak kok, bener. Gua gak mungkin lupa.
3: Wah, jangan-jangan akun lo kena hack nih.
2: Aduh.
4: Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Google dari YouGov, hampir 2 dari 3 pengguna internet Indonesia mengalami kebocoran data pribadi. Yang dikarenakan 89% orang Indonesia menggunakan password yang lemah. Maka dari itu, jangan pernah menggunakan password yang mudah ditebak. Seperti nama, tanggal lahir, atau yang mengandung data pribadi. Sebaiknya ganti password kamu secara berkala ya.
5: Hidup sehat, baik untuk kehidupan, tubuh, dan jiwa kita.
6: Caranya rajin olahraga kan, Bu?
5: Iya, tapi bukan itu aja. Kita harus cerdik.
7: Horas, Bah! Kayak ayah, berangkat lebih pagi, udaranya lebih segar. Jadi, cukup waktu beraktivitas fisik di kantor.
5: Ibu juga biasa senam pagi bareng ibu-ibu CRT.
8: Olahraga ngarah jag-jag, oi!
5: Bersih-bersih pun termasuk olahraga, loh.
9: Sarapan sehat sebelum beraktivitas juga, kan?
5: Iya. Kita juga harus rutin makan buah dan sayuran. Eh, ini dulu. Dan jangan lupa cek kesehatan rutin. Mencegah kan lebih baik.
9: Hidup sehat ternyata gampang.
5: Hidup sehat dengan cerdik?
7: Pastinya.
5: Keluarga sehat, masyarakat pun sehat.
10: Aku selalu meniru kebiasaan ayah dan bunda. Seperti bunda yang suka masak dan bersih-bersih. Juga seperti ayah, suka olahraga dan berkebun.
11: Kata mereka, rutin beraktivitas fisik bikin tubuh kita lebih sehat. Ayo gerak, jangan mager. Buang malas, bergeraklah minimal 30 menit sehari.
12: Sehat itu gerak, jangan malas-malasan.
13: Let's go. This is your radio, your station.
14: Saatnya menemani Anda beristirahat di siang ini. Anda dengarkan Non-Stop Hits.
15: Non-Stop Hits.
16: Non-Stop Hits.
17: Hits musiknya, hits.

0: jatuh cinta.
1: Non-stop hits.
2: Hits musiknya, hits infonya.

0: Iya.
1: Asli.
0: Kenapa sih kayak
2: capek gue?
0: Ini lo gak posting apaan sih?
2: Hah, maksud lo?
0: Ini video-videonya gak jelas gini.
2: Ah, bukan gue kali tuh. Bentar-bentar gue cek.
0: Ih, lihat tuh ada gambar kucing, tawuran. Maksud sih? Serem-serem gini.
2: Loh, kok Instagram gue gak bisa dibuka?
0: Hah? Aduh. Salah kali passwordnya.
2: Enggak kok, bener. Gue gak mungkin lupa.
0: Wah, jangan-jangan akun lo kena hack nih.
2: Aduh.
3: Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Google dari YouGov, hampir 2 dari 3 pengguna internet Indonesia mengalami kebocoran data pribadi. Yang dikarenakan 89% orang Indonesia menggunakan password yang lemah. Maka dari itu, jangan pernah menggunakan password yang mudah ditebak. Seperti nama, tanggal lahir, atau yang mengandung data pribadi. Sebaiknya ganti password kamu secara berkala ya.
4: Batuk seorang perokok tidak hanya menandakan rusaknya paru-paru. Batuk seorang perokok adalah tanda rusaknya seluruh tubuh. Berhentilah merokok sekarang juga.
5: Keluarga Indonesia, Hari Keluarga Nasional 29 Juni adalah... Wah, baru tahu nih saya ada hari keluarga.
6: Kat, Mbak, jangan dikomen dong.
5: Ya, maaf,
6: baca
5: ya.
6: Aja, baca.
5: Maaf.
6: Kita ya. Ulang.
5: Oke, Keluarga Indonesia, Hari Keluarga Nasional 29 Juni adalah momentum kita bergerak bersama melawan stunting.
7: Stunting apaan sih, Mas?
6: Stunting itu kekurangan gizi kronis yang mengganggu tumbuh kembang anak. Hampir 1 dari 3 anak Indonesia itu terancam stunting.
7: Oh, gitu.
6: Semua keluarga bisa berisiko, tapi semua keluarga bisa mencegahnya.
7: Yeah.
6: Ah, malah saya yang jelasin. Gini ya, Mbak ya, kita ini lagi rekaman. Saya rekam, Mbak tinggal baca, oke?
7: Oke,
6: oke.
5: Oke. Semua bisa berisiko, tapi semua bisa mencegahnya. Lakukan langkah awal pencegahan, kenali apakah keluarga Anda berisiko stunting.
8: Pesan ini dipersembahkan oleh Ditjen IKP Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan BKKBN.
6: Loh,

0: Asli.
1: Kenapa sih kayak
2: capek gue?
1: Ini lo gak posting apaan sih?
2: Maksud lo?
1: Ini video-videonya gak jelas gini.
2: Ah bukan gue kali tuh. Bentar-bentar gue cek.
1: Ih, lihat tuh ada gambar kucing, tawuran. Maksud sih? Serem-serem gini.
2: Loh kok Instagram gue gak bisa dibuka?
1: Hah? Aduh. Salah kali passwordnya.
2: Enggak kok bener, gue gak mungkin lupa.
1: Wah, jangan-jangan akun lo kena hack nih.
2: Aduh.
3: Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Google dari YouGov, hampir 2 dari 3 pengguna internet Indonesia mengalami kebocoran data pribadi. Yang dikarenakan 89% orang Indonesia menggunakan password yang lemah. Maka dari itu, jangan pernah menggunakan password yang mudah ditebak. Seperti nama, tanggal lahir, atau yang mengandung data pribadi. Sebaiknya ganti password kamu secara berkala ya.
4: Jalankan plan A.
5: Internet memudahkan kita melakukan banyak hal. Dari sekedar mendapatkan hiburan, informasi, hingga segala aktivitas yang menunjang gaya hidup. Tapi ingat, kemudahan tersebut justru membawa celah bagi tindak kejahatan. Hindari tautan atau situs yang mencurigakan. Jangan membagikan foto KTP Anda kepada pihak yang tidak bertanggung jawab. Hindari untuk mengumbar data pribadi Anda di media sosial. Biasakan untuk membaca syarat dan ketentuan dari setiap aplikasi yang digunakan. Pastikan untuk selalu menjaga kerahasiaan data pribadi Anda. Karena kebocoran data pribadi berpotensi untuk digunakan dalam tindak kejahatan perbankan. Mungkin Anda belum pernah mengalaminya, tapi banyak di antara kita yang sudah menjadi korban. Cermat, kritis, dan lindungi data pribadi Anda.
6: 73% dari total konsumsi listrik di Indonesia terfokus di Pulau Jawa dan Bali. Konsumsi listrik wilayah DKI Jaya dan Tangerang sendiri mencapai 14% dari total konsumsi listrik nasional. 20% pemborosan energi pada sektor rumah tangga berasal dari peralatan elektronik yang standby. Kita dapat menghemat energi dengan mematikan peralatan elektronik dan mencabut colokan yang tidak terpakai. Pilih alat elektronik yang hemat energi ya. Tahukah kamu, lampu pijar 45 watt sama terangnya dengan 9 watt lampu CFL atau 6 watt lampu LED. Ayo, gunakan lampu LED. Jangan lupa matikan lampu saat ruangan tidak digunakan. Buka tirai jendela di siang hari. Menggunakan banyak titik lampu berdaya rendah lebih hemat daripada satu titik berdaya besar. Pemilihan AC yang hemat energi sangat penting untuk mengurangi konsumsi listrik. Gunakan AC yang berlabel hemat energi dengan IIR tinggi dan teknologi inverter. Semakin banyak bintang, semakin hemat energi. Ingat ya, kalau beli AC, cari yang label bintangnya banyak. Hemat energi, hemat biaya.

0: Hai, aku Adi. Tahun ini keluargaku punya beragam kebiasaan baru. Bapakku lagi suka banget bagiin macam-macam tips. Tips tentang mengurus anak-anak, sampai tips yang bikin sekeluarga jadi betah di rumah. Kalau ibu, lagi suka belanja online. Tapi karena suka ikutan kelas online, sekarang jadi malah punya usaha online. Kalau aku, adik dan kakak, lagi seneng cari wawasan baru dari internet. Adik lagi suka seru-seruan belajar online bareng teman-temannya. Si kakak rajin ngasah skill codingnya. Kalau aku lagi semangat belajar bikin startup. Yang seru, nenek sama kakek di kampung. Sekarang jadi suka banget video call aku. Mereka bilang internet di kampung udah lancar. Bisa sering nengok cucu lewat virtual deh. Nah, keluargamu dan banyak keluarga lainnya juga bisa kok punya kebiasaan baru dengan memanfaatkan jaringan internet. Supaya kita bisa bersama-sama berpartisipasi mewujudkan transformasi digital di Indonesia. Indonesia terkoneksi, semakin digital, semakin maju.
1: Jalankan plan A.
2: Internet memudahkan kita melakukan banyak hal. Dari sekedar mendapatkan hiburan, informasi, hingga segala aktivitas yang menunjang gaya hidup. Tapi ingat, kemudahan tersebut justru membawa celah bagi tindak kejahatan. Hindari tautan atau situs yang mencurigakan. Jangan membagikan foto KTP Anda kepada pihak yang tidak bertanggung jawab. Hindari untuk mengumbar data pribadi Anda di media sosial. Biasakan untuk membaca syarat dan ketentuan dari setiap aplikasi yang digunakan. Pastikan untuk selalu menjaga kerahasiaan data pribadi Anda. Karena kebocoran data pribadi berpotensi untuk digunakan dalam tindak kejahatan perbankan. Mungkin Anda belum pernah mengalaminya, tapi banyak di antara kita yang sudah menjadi korban. Cermat, kritis, dan lindungi data pribadi Anda.
3: Ini daging sapiku!
4: Ini dagingku!
3: Ini daging sapiku!
5: Yah, daging sapinya habis.
4: Lihat-lihat!
6: Memang daging cuma dari sapi saja. Ada ayam petelur, ada ayam potong petok-petok-petok. Telur ayam mengandung omega-3 penting untuk protein otak. Ada kelinci, kambing, bebek, burung, dan jenis unggas lainnya. Juga memiliki gizi protein bermanfaat untuk pertumbuhan. Bahkan susu kambing punya segudang khasiat protein kekebalan tubuh. Nah, mulai sekarang peliharalah ternak.
7: Ragam protein bikin otak cerdas.
8: Ternak dirawat, hasilnya bermanfaat.
6: Proteinnya kaya, masaknya bikin mesra.
9: Cie cie.
8: Ayo santap masakan kaya protein.
6: Ayo konsumsi ragam protein secara rutin dan lestarikan ternak lokal.
9: Ayo sukseskan keragaman protein.

0: Salah satu indikator perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS adalah makan sayur dan buah. Agar tetap bugar, setiap anggota keluarga pun harus makan sayur dan buah setiap hari. Mengapa kita harus makan sayur dan buah? Sayur dan buah merupakan sumber nutrisi antioksidan. Kedua jenis makanan yang mengandung serat tinggi ini kaya akan vitamin dan mineral yang dapat mengatur metabolisme energi, pertumbuhan, dan pemeliharaan tubuh. Selain banyak mengandung vitamin dan mineral, sayur dan buah dapat membuat kita terhindar dari beragam macam penyakit seperti kanker, diabetes, gangguan pencernaan, dan jantung. Dengan kandungan kalori yang rendah dan bebas lemak, sayur dan buah juga berhasiat menurunkan sekaligus mengontrol berat badan serta memperlancar buang air besar. Jika ingin tetap sehat, konsumsilah sayur dan buah. Ayo, jangan biarkan sel-sel dalam tubuh kita berhenti bekerja karena kurangnya asupan vitamin dan mineral dari makanan yang kita konsumsi.
1: Hidup sehat, baik untuk kehidupan, tubuh, dan jiwa kita.
2: Caranya rajin olahraga kan, Bu?
1: Iya, tapi bukan itu aja. Kita harus cerdik.
3: Horos, Bah! Kayak ayah, berangkat lebih pagi, udaranya lebih segar. Jadi, cukup waktu beraktivitas fisik di kantor.
1: Ibu juga biasa senam pagi bareng ibu-ibu se-RT.
4: Olahraga ngarah jag-jag, ey!
1: Bersih-bersih pun termasuk olahraga, loh.
5: Sarapan sehat sebelum beraktivitas juga, kan?
1: Iya. Kita juga harus rutin makan buah dan sayuran. Ini dulu. Dan jangan lupa cek kesehatan rutin. Mencegah kan lebih baik.
5: Hidup sehat ternyata gampang.
1: Hidup sehat dengan cerdik?
6: Pastinya.
1: Keluarga sehat, masyarakat pun sehat.
7: Asli.
8: Kenapa sih kayak
7: capek gua?
8: Ini lo gak posting apaan sih?
7: Hah, maksud lo?
8: Ini, video-videonya gak jelas gini.
7: Ah, bukan gua kali tuh. Bentar, gua cek.
8: Ih, lihat tuh, ada gambar kucing, tawuran. Maksud sih? Serem-serem gini.
7: Loh, kok Instagram gua gak bisa dibuka?
8: Hah? Aduh. Salah kali passwordnya.
7: Enggak kok, bener. Gua gak mungkin lupa.
8: Wah, jangan-jangan akun lo kena hack nih.
7: Aduh.
1: Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Google dari YouGov, hampir 2 dari 3 pengguna internet Indonesia mengalami kebocoran data pribadi. Yang dikarenakan 89% orang Indonesia menggunakan password yang lemah. Maka dari itu, jangan pernah menggunakan password yang mudah ditebak, seperti nama, tanggal lahir, atau yang mengandung data pribadi. Sebaiknya ganti password kamu secara berkala ya.
9: Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin memudahkan kehidupan kita. Misalnya, kita juga tidak perlu capek-capek menaiki tangga karena sudah ada lift ataupun tangga berjalan. Kemana-mana pun kita bisa naik kendaraan bermotor. Apalagi, sekarang ini banyak pekerjaan yang bisa dilakukan hanya dengan duduk di depan komputer. Kita pun menjadi semakin jarang bergerak. Tapi perlu diketahui bahwa jika tubuh kurang gerak, kita bisa berisiko terkena penyakit berbahaya seperti jantung, penyumbatan pembuluh darah, tekanan darah tinggi, kencing manis, osteoporosis, hingga kanker usus. Untuk mencegahnya, kita harus melakukan aktivitas fisik. Jenis aktivitas fisik yang dapat dilakukan bisa berupa kegiatan sehari-hari, yaitu berjalan kaki, berkebun, kerja di taman, naik turun tangga, dan lain-lain. Dengan begitu banyak manfaat aktivitas fisik, sudah saatnya kita meluangkan waktu untuk menggerakkan tubuh di sela-sela banyaknya pekerjaan. Ayo, lakukan aktivitas fisik agar badan tetap prima dan kesehatan selalu terjaga.

0: macet banget sih. Gak tahu capek apa, pulang kerja udah sore, lapar lagi.
1: Sabar, Mat. Jangan ngeluh gitu terus, ah. Nanti macetnya juga terurai, sabar. Tuh, udah azan maghrib kan? Sholat dulu, Gih. Pas tuh, sebelah ada musola.
0: Enggak asal, males banget. Bete, pengen di rumah aja, santai.
1: Eh, Ahmad, gak boleh gitu, ah. Tuhanmu kan gak ngajarin kamu untuk menunda-nunda ibadah, kan? Sama seperti Tuhanku yang kalau setiap minggu kita datang ke gereja untuk meminta ampunan dan memohon melalui doa-doa. Udah, sholat dulu ya sana.
0: Ya udah, gue sholat dulu ya.
2: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan adalah wajib hukumnya. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita dan sejatinya kita diciptakan sama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Rombongan Radio.
3: Isi Pak, saya Bung Itung dari BBS. Mau tanya-tanya?
4: Hah? Kirain mau beli tahu. Tahunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
3: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
4: Kalau itu mah gak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman gak?
3: Data akan terkirim ke server BPS. Pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
4: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
3: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.
5: Cis, kamu kok kelihatan pucat dan lesu sih?
6: Iya nih, kenapa ya?
5: Jangan-jangan kamu anemia.
6: Anemia, terus gimana?
5: Kita-kita perlu makan makanan yang kaya akan zat besi. Seperti hati, daging sapi, kacang-kacangan, dan sayuran. Dan juga minum tablet tambah darah seminggu sekali. Makanya, kalau dikasih TTD, diminum dong.
6: TTD, Kellen?
5: Nah, itu.
7: Keluarga Indonesia. Hari Keluarga Nasional 29 Juni adalah... Wah, baru tahu nih saya ada hari keluarga.
8: Cat, cat. Mbak, jangan dikomen dong.
7: Ya, maaf,
8: baca
7: ya.
8: Aja, baca.
7: Maaf, maaf.
8: Kita ulang.
7: Oke, Keluarga Indonesia. Hari Keluarga Nasional 29 Juni adalah momentum kita bergerak bersama melawan stunting.
9: Stunting apaan sih, Mas?
8: Stunting itu kekurangan gizi kronis yang mengganggu tumbuh kembang anak. Hampir 1 dari 3 anak Indonesia itu terancam stunting.
9: Gitu.
8: Semua keluarga bisa berisiko, tapi semua keluarga bisa mencegahnya.
9: Yeah.
8: Ah, malah saya yang jelasin. Gini ya, Mbak ya, kita ini lagi rekaman. Saya rekam, Mbak, tinggal baca, oke?
7: Oke,
8: oke,
7: oke. Semua bisa beresiko, tapi semua bisa mencegahnya. Lakukan langkah awal pencegahan, kenali apakah keluarga Anda beresiko stunting.
10: Pesan ini dipersembahkan oleh Ditjen IKP Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan BKKBN.
8: Loh, Mbak,